mi kuina rida mugurni mi anyunyi me yongera menye me abada mi anyunyi me yongera menye me abada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah mar kwa

0: Radio. I not regret. Gina Pula didn't mean part of the long white yet. Between my local dagger, when I'm a long while, you are. You know about a Kuluki River, how pulling your magina mumual, Bambala Tinker, Yellowina Mumbera, in a pony tail weather. Bring it a little. Wanda upon it, eh? Bar Wanda upon it, eh? Anya, worry, eh? Anya.
1: Dah pergi telka wari di yoma.
0: Jika kau kira
1: mirar mera,
0: batu pengiria, batu pengiria.
1: Oh pengiria kau wari di yoma.
0: Lama dah galama, ni ubah tu merayu mera. Kau nyawa lo tadi tak kau yeteo. Ni anak ribu ni nyomu kiri tura.
1: Nyawa lo ngajin, tua itu rebut ini nyi nyawa yuyo. Kata nyim diukal nak kau nyipe kongori.
0: Ini pengidek, patri pengidek.
1: Dah pengidek kau wari di yoma.
0: Bapa turun ni me, ni pa. Ati no bang jalan jalan. Kau nanu umar, mati uneng. Uri bang nyama nyama.
1: Ata kau tima kita bang. Limu mi atun turu mata tak kau tima berba. Jangan mi atun turu bang ina tak kau tima kita bang. Limu mi atun turu.
0: Kuli maliot kata kuli maliot. Data dua wedi loba gor. Tapi yutor, data rikor. Unita wani ni upono dari. Bela lokar tiu cuyan dia. Beliar loga ya. Loga cokar kana kana bang.
1: Kupeot anen bawe, bawe yang biasa mama.
0: Arogu pulapan, jadi arogu jadi oka cuyu mak. Loka cuanen, kupeot cokar kanya kanya ba.
1: Oh oh,
0: tato kau itu cuba cibu lelone. Uga pulah dago pinjual dia. Medi cibu le tadi guli, kau lepas pagi o. Medu miwi julubil, kau itu coba yang. Anu kong kona nuang, ajura le. Cuma ni ngah. Kebun kopi kami, kopi matu kami, kebun ini.
1: Ni wujud cikwar ini.
0: Cikwar apa yang cang mai mui ni ba?
1: Wujud cikwar ini.
0: Cikwar apa yang cang mui ni?
1: Cikwar apa mui ni apa apa?
0: Kau mumu akeh je.
1: Mau mui ni aje uce.
0: Kau long ni kiri.
1: Nenek kuliah lepe,
0: kuliah amuli asatuan.
1: Ini lepe,
0: ati ni apa yang asapotiri? Kali loko mui ni aje guna, kau mui kuliah ba? Kau mui ngaji cikwar ya. Ni lu lebur atual, ikaw bening watat, logata, atin kini apa iye, ikaw bening watata, longming, tin kini apa tam, ikaw bening watat, logata, tin kini apa, kau ni nyaliot, tata kau ni nyaliot, atatua wedi loba kor, kecik iye cut, kecik iye kor, kunisanya ni pun.
2: Iti Winyo, or radio.

Maki, karena dulu ini pihak dia, aku berarti nama dia mau log yuk kok. Aduh, kau ini baru matok kau apinge yuk kami. Mora goye yari yo. Jadi dua ngomong mengenai kita ini tuh yuk dari silim. Yang gubuk ada nuope. Iye kiri kaki ni yepe. Iye kiri kaki ni yepe. Kau kau berkom miloni. Tiju mamu lo, en kau berkom mitien. En wek ada omerot. Depo isunya lebih memi tu murni jo. Dong kau dah isian terkira rege. Gin mundang kamar kau rege. Enu ngabedi balu balu balu wang abedi paga paga paga. Gin mundang ngomi ucap pol dia toh silim. Kali mana di nu abedi wogan ni pilo pilo pilih gila si a. Alwa kau kau tepe ongi te wait kereo. Dah unik makian aku bi wukup isani. Kaya ye unu winyu dua ni kini jo. Dong beru kere bubun. Kaya beri dia ni mahu makan, titi tapi koko ni word kere payu. Tamu dia nyayu tuai kongu. Wai wana majen, wano kwayo gamen meloko dong gakata le mekili wanyo yomoro mepi mochilim. Na chibili duj, wepim jo atie kere tuoro. Ote chako ponyugi, ote miyugi kon, tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa nao cha kwa yukeme Nyonye me pimu jyotye Nangwan kao tamu una ben miru cha huwa pimu unuremu wa Nyonye ti dahata la duonka nang me pimu jyot Naha doholo Naha dahata la majdang tiye Kwa yuwa na majil Wano kwa yukeme ne me loko dang dahata le me kili wa nyonye moro me